0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999

0: 9 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Auda, waktu sekarang pukul 1.45 minit tengah hari. Kita teruskan dengan mendengarkan Minda Positif selepas ini.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipertemukan kita ini lagi dalam rancangan Positifkan Minda di Nur Islam untuk pertemuannya pada siri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ini bersama. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita ini sudah maklum bahwa hidup kita ini di dunia ini hanyalah sementara. Sebab selepas hidup di dunia ini, kita ini akan menuju ke alam kubur dan seterusnya ke alam akhirat dan seterusnya ke syurga ataupun ke neraka. Inilah hakikat yang perlu kita ini sedari sebenarnya. Namun persoalannya sekarang ini ialah, adakah kita ini sudah bersedia untuk menghadapinya ataupun melaluinya? Walaupun bagaimanapun, perlu kita ini sedari, di dunia ini sajalah peluang kita ini sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan yang kita harap-harapkan sebelum menuju ke alam yang seterusnya. Sebab itulah kita ini sering berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Jadi jelas, untuk meminta jauhkan diri kita ini daripada azab api neraka, maka kita ini perlu mendapatkan kebaikan dulu di akhirat. Dan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, maka kita ini perlu dapatkan dulu kebaikan di dunia. Jadi jelas, dunia adalah saham untuk kita mendapatkan kebaikan sebelum kita menuju ke alam seterusnya. Jadi persoalannya sekarang ini lagi ialah, macam mana caranya kita ini akan mendapatkan kebaikan di dunia ini? Jadi di antara caranya ialah, kita ini perlu memahami visi dan misi hidup kita ini. Jadi seperti mana doa yang kita panjatkan itu tadi, jelaslah visi hidup kita ini ialah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi cuba tanya diri kita masing-masing, apakah dia kebaikan dunia yang kita ini harap-harapkan itu? Saya yakinlah setiap kita ini mempunyai pandangannya masing-masing. Walaupun bagaimanapun, kebaikan yang kita ini harap-harapkan itu sebenarnya ialah kesenangan dan kebahagiaan. Maksudnya sama ada dari segi fizikal kita ini maupun material. Sebab itulah indah herana, ramai di kalangan kita ini yang sibuk mencari harta, kemewahan, menjaga penampilan diri, memakan suplemen dan sebagainya semata-mata untuk mencapai matlamat itu. Tapi kenapa masih kita ini dapat dia masih ada orang yang belum merasakan kesenangan dan kebahagiaan walaupun dia sudah memiliki semuanya tu? Sebab kebaikan dunia tu bukannya sekadar senang dan bahagia, tapi untuk mencapainya ialah kita ini perlu terlebih dahulu mencari ketenangan. Dan macam mana caranya mencari ketenangan? Jawapannya ialah kita ini perlu laksanakan misi hidup kita ini. InsyaAllah akan saya kongsikan kemudian. Kemudian kebaikan di akhirat, apa dia kebaikan di akhirat? Sebelum saya menjawab persoalan itu, cuba tanya diri kita masing-masing, kebaikan apakah yang kita harapkan di akhirat nanti? Jawapannya sudah setentunya kita mengharapkan syurga Allah. Dan untuk mendapatkan syurga Allah, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu cari redha Allah dan bukannya mencari redha manusia. Sebab itulah pentingnya untuk kita memastikan apa jua amal ataupun perbuatan ataupun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ianya dilakukan hanya untuk mengharapkan redha Allah. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita akan mencari redha Allah? Jawapannya ialah kita perlu laksanakan misi hidup kita ini, sama seperti macam mana kita akan mencari ketenangan itu tadi. Jadi apa dia misi hidup kita ni? Misi hidup kita ni ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan tiada aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Inilah visi dan misi hidup kita ini yang sebenar, yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. InsyaAllah, kalau visi dan misi hidup ini dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, pasti kita ini akan mendapatkan kebaikan dalam hidup kita ini, walau apapun keadaan kita ini. Pada mata kita ini, hanya ada kebaikan saja. Sebab itulah perkara ini sesuai, seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, amat menakjubkan urusan seorang mukmin, kerana setiap urusannya adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin, yakni yang sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekadar ini sedulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dah waktu sekarang pukul 1.51 minit tengah hari. 4 jam 2 petang nanti, awak akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk itu dari saya, aku qul hadza wa astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau dah mahal daripada tadi, aku dah kilir.
2: Tak, aku ni sebenarnya nak cuba hafal nama susunan 25 rasul muka.
1: Kau nak hafal tak?
3: Kita kalau kita nak hafal tu senang je, kita kena kenal dulu siapa rasul-rasul kita. Lepas tu senanglah nak hafal nama mereka kan. Contohnya lah, siapa nabi kita tu yang mukjizat dia boleh bercakap dengan haiwan?
4: Saya tahu, Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan haiwan.
3: Lagi siapa lagi tahu?
4: Saya tahu, Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah kena telan dengan ikan nun. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan nun tu selama 40 hari.
5: Saya. Nabi Yusuf yang handsome tu, mujizat dia boleh tafsir mimpi.
1: Nabi Ismail pun sama. Dia baby lagi, tapi dia hentak kaki dekat padang pasir keluar air zam-zam.
4: Ni lagi satu. Nabi Musa, dia boleh belah lautan tau. Itu lautan. Nabi Muhammad boleh belah bulan.
2: Tapi bila kita dah kenal, macam mana kita ni sebagai orang Islam nak tunjuk kasih sayang kita kepada rasul-rasul kita?
4: Okey, cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada para rasul adalah dengan mengamalkan sunnah para nabi.
6: Dan kita kena berselawat ke atas nabi.

0: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar

yang akan menghempatnya. Manakala orang yang fajir, yakni ahli maksiat, melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya, bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.

0: Muskil juga.
1: Muskil
0: macam
1: pasal?
0: Aku kena sindir. Ni macam aku kena sindir lah Facebook lah. Ya tah ni benda ni yang membuatkan aku kepikiran. Lepas aku cek-cek, aku ternampak ada status yang diupdate seakan-akan menyindir aku.
1: Siapa juga kan menyindir ni? Come on. Siapa? Banyak juga masanya kan menyindir orang ni.
0: Kau ingat yang peristiwa aku ingin mau tolong pasal ada kan pinjam duit aku tapi aku ingin mau tolong. Kau ingat?
1: Oh, waktu tadi jogging tu kan?
0: Ngam, yang atulah.
1: Okey. Dia punya Facebook kan maksudmu?
0: Allah.
1: Oi, tapi kan dah boleh tu buruk sangka. Mana tahu ia menunjukkan arah siapakah ataupun secara random sajakah dia update status satu.
0: Tapi aku terasalah pasal aku nak tolong. Seolah-olah aku tu pentingkan diriku sendiri je tu. Ia labelkan di sana orang yang indah menolong orang lain tu as pentingkan diri sendiri. Aku terasalah, of course.
1: Interesting.
0: See? Kita ni menjadi persoalan arahku yang benarkah aku dipentingkan diri sendiri?
1: So, artinya yang jadi kepikiran masa ni pasal isu pentingkan diri sendiri based on status yang kena update atau? Macam mana? Sekejap. Ada baiknya aku Google dulu kan? Kalau aku Google, barangkali ada jawapannya arah Google atau pasal apa tu nyamuk tadi isu pentingkan diri sendiri. Ustazah ada menteks aku eh.
0: Kenapa?
1: Ya, Rohana sama Zaidah free masa ini. Dewa, kau terklik ke apa yang aku terklik?
0: Aku mana ada takkan papa.
1: Daripada aku merefer ke Google, baik ketani merefer arah Ustazah pasal isu pentingkan diri sendiri ni.
0: Mana cua. Satu idea yang bagus. Baru yang bertiga.
1: Ustazah, sebenarnya ya kan tu minta idea katanya pasal apa menu untuk makan malam. Baik pulang sambil-sambil lah tu. Dan ditanyailah Ustazah. Ini kelulusannya ya free ni usulnya.
0: Jap. Aku tanya Ustazah. Mesti juga ada partner. Aku kan tanya Ustaz Farizal dulu. Ustaz Farizal indah. Aku tu jawabnya. Ustaznya mana nya? Indah lagi terbagi salam Zaidah. Nya, apa lagi masalah ni? Kalau Ustaz Farizal join meeting boleh? Ustaz kata bahnya mana saja tahnya?
1: Indah, aku send link dengan Ustazah. Kau send link dengan Ustaz. Baik pulang ke tanya tu lah. Berzoom sama-sama. Dapat dia ditanya-tanya dua orang Ustaz sama Ustazah. Pasal apa tu? Isu pentingkan diri sendiri.
0: Nice. Bah. Send. Nah, Alhamdulillah Ustaz sama Ustazah pun dapat join tadi punya Zoom.
1: Assalamualaikum Ustaz, Ustazah.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah, apa khabar kita Ustaz, Ustazah? Kami Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sama-sama baik.
1: Alhamdulillah. Baik juga ada peluang lagi ya untuk berkumpul cuman ya ni secara virtual lah ni.
2: InsyaAllah Ustaz ada peluang.
1: Baik juga atau anda sibuk lah.
2: InsyaAllah ada peluang.
1: Ustaz anda sibuk semua Ustazah. Kelurusan anda sibuk.
2: Tadi saya.
3: Alhamdulillah.
2: Tadi saya sibuk anda.
3: Indah.

0: berapa sibuk.
1: Okeylah.
0: Mikirkan masa ni sibuk mikirkan menu saja.
1: Ya tu tu yang Ustazah teks aku tu kan. Baik juga kelulusan Ustazah mentek satu lah. Misalnya kelulusan Zaidah pun ada kan ditanyanya.
2: Sama-sama juga kita ni ada soalan dah kan.
1: Boleh lah disebabkan persoalan mu tu aku pun ada soalan terpulang jadinya.
2: Boleh Ustazah tanya Ustazah boleh ha?
1: Ya boleh.
0: InsyaAllah.
2: Pasal pasal pentingkan diri bau Ustazah. Ustazah ingatkan apa ni masa yang kita ni ada terjumpa jogging dulu, kejumpaan jogging yang pasal kawanku ikan pinjam duit tapi aku nak mau pinjamkan. Ustazah ingatkan, ingat. Ustazah ingat ah. Itu sekali kan aku ni ada terbaca Ustazah ya update status bah di Facebook. Dia cakapnya bila orang minta tolongnya indah kena tolongnya, pentingkan diri. Aku terasa lah Ustaz macam
1: terasa
2: aku tu pentingkan diri.
3: Udah terasa juga dia ni.
1: Tentang untuk orang lain
2: kan dia minta tolong je tu. Aku indah tolong mesti tak aku terasa. Itu menjadi persoalan lah ni Ustazah. Apa ni pasal pentingkan diri ni.
3: Persoalannya tu
2: macam banyak orang kan Ustazah yang ni beranggapan situasi pentingkan diri ni ada perlunya dan ada je sebaliknya macam dah payah terpentingkan diri. Ada masanya mesti kau pentingkan diri cuma tu bah. Tapi pada penjelasan Ustaz lah, bila sebenarnya seorang atau ia perlu bersikap pentingkan diri ni bah. Dan di mana baik dan buruknya sikap pentingkan diri ni Ustaz.
3: Masya Allah. Sebenarnya kalau secara pribadi memang payah saya menjawab persoalan ya. Biasanya orang akan melihat maksud pentingkan diri sendiri itu dari sudut yang negatif saja bah. Jarang orang akan melihat maksud pentingkan diri sendiri itu dari sudut yang positif. Sebab orang yang mementingkan diri sendiri ini selalunya ia melihat dirinya sendiri itu ataupun orang yang disayangi saja. Lepas itu orang lain dia tidak memikirkan lagi walaupun dirinya itu salah ke ini peduli itu. Pasal apa? Sebab ia ego. Sebab itu dalam Islam sikap ini termasuk dalam sifat-sifat mazmumah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu nah? Sebab orang bersikap ego ini seolah merasakan dirinya lebih istimewa ataupun lebih baiknya katanya ataupun ia saja yang lurus dan sebagainya. Sedangkan dalam agama Islam seperti mana yang kita sudah ketahui menjaga ataupun mengeratkan silaturahim itu adalah sangat-sangat dituntut. Manakala memutuskan silaturahim adalah dianggap sebagai perbuatan yang berdosa. Maksud saya menjaga ataupun mengeratkan silaturahim itu tadi ialah berbuat baik kepada keluarga, dengan jiran-jiran, dengan rakan-rakan sekerja atau siapa sajalah. Dengan apa menyampaikan kebaikan, menjauhkan keburukan ataupun kezaliman, saling ziarah menziarahi, saling menanyakan keperluan, khabar dan sebagainya, kemudian saling hormat menghormati dan sebagainya. Jadi perkara ini sesuai ya, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang bermaksud dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa juga. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Jadi kalau ketani lihat dari sudut keadaan ketani ataupun situasi ketani sekarang ini yang berhadapan dengan musibah COVID-19 ini dengan menjaga penjarakan, indah mau bersalaman, indah mau beramai-ramai dan sebagainya tu, bagi pendapat saya bukannya mementingkan diri sendiri namanya tu, tapi lebih kepada berhati-hatinya ketani ataupun mematuhi arahan ataupun SOP-nya ketani supaya ketani saling jaga-menjaga di antara satu sama yang lain. Maksudnya kalau ketani ada penyakit, kita ni ingin menyakiti orang lain. Kalau orang itu penyakit, ia dah menyakiti orang lain. Itu bukan dikatakan sebagai mementingkan diri sendiri. Itu maksudnya kita ni apa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau yang dikatakan sebagai mementingkan diri sendiri itu, kalau kita ni ingin menghormatkan orang lain, maksudnya kita ni sambil lewa ataupun ingin mendengar arahan yang diberikan, contohnya sehingga kan menyebabkan orang lain ingin merasa selesa dengan tindakan kita ni. Yang apa yang mungkin menyebabkan jangkitan COVID-19 itu ini mau berhentinya katanya. Sebab itulah dapat kita diperhatikan melalui video yang diviralkan sebelum-sebelumnya, ada yang sanggup keluar daripada kawasan kuarantin walaupun sudah tahu tu dirinya positif COVID-19

0: Habis itu ada lagi yang sanggup mengadakan keramaian dan sebagainya. Walaupun sudah arahan atau SOP yang sudah ditetapkan masih membuat. Sebab apa kena? Ia terlampau mementingkan diri sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi itu, mementingkan diri sendiri ini lebih menjurus kepada sesuatu yang negatif. Kalau yang positif ini, tidak ada istilah mementingkan diri sendiri, tapi ia lebih kepada memberi manfaat kepada orang lain ataupun menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain itu termasuklah memberi manfaat juga namanya, seperti mana yang saya jelaskan tadi. Jadi itulah yang dapat saya terangkan, dan inilah anulah yang persoalan yang saya dah kemukakan itu, mudah-mudahan dapat terjawab lah. Wallahualam.
1: Artinya kalau kita niat tu cuba untuk menyelamatkan diri kita ni, sebenarnya secara tidak langsung tanya tu bagi manfaat orang-orang tu, serta macam yang contohnya dalam situasi yang yang aku terasa tu lah.
2: Jadi Ustazah, pasal isu pentingkan diri sendiri ane, ada wa Ustazah ungkapan ane wa, membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membahagiakan orang lain. Bantu diri sendiri terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jadi sejauh mana kan ketepatan ungkapan ane Ustazah? Macam mana ianya dalam pandangan Islam?
3: Tu ungkapan tu memang ada benarnya pulang tu. Benar juga kalau kita ni, kalau kita ni memerlukan atau kita ni tah dulu yang kita ni cukupkan selalunya macam tu kan, sebelum kita ni kan bagi orang lain. Macam cerita Zaidah ni tadi bah, kawannya tah kan minjam usin, tapi ia lebih memerlukan indahkan dibaginya dulu arah kawannya macam tu. Ya tah ada tah masanya dulu, ada tah masanya biarkan dia dulu ya, cuma tu aku lagi berguna, belum habis, aku lagi kan bayar bil apa, iya apa juganya gunanya kali itu, cuma tu bukan je penting sangat. Jadi ada masanya tani perlu perhatikan jolah diri kita ni, cukupkan dulu diri kita ni sendiri kan tu. Tapi ya tah macam ada dulu kisahnya sahabat ani, ya asal lepas sembahyang ya terus balik rumah je tu. Kenapa ya selalu terus balik rumah tu? Rasulullah tanya kan. Ya, orang lain macam berdoa apa dulu, zikir-zikir apa dulu kan, cuma tu. Ya, terus balik rumah. Dan lagi, ya sampai sembahyang berjemaah saja. Lepas tu balik dia, cuma tu. Jadi, ditanya tah. Rupanya ada kepentingannya. Aku terpaksa aku balik ni, Rasulullah. Ya, cuma tu. Paksa aku baliknya. Pasal kalau aku patah sikitnya sembahyang di masjidnya, yang biasanya maghrib isya kan tu. Ya, biasanya ya, Kalau kami batah sedikit ni, pasalnya aku rumah ku atunya sebelah anunya, sebelah rumahku ada tetangga ku ni ada pokok kurmanya, orang jiran ku ni ada pokok kurma. Ya, dorang atu miskin bah. Jadinya bila ada pokok kurma di sebelah atu, kurma jirannya tu selalu time malam-malam gugur buahnya masuk ke rumah kami. Apa jua ya orang susah kan, rumahnya tu mungkin atapnya dari kain ke saja ataupun atapnya daripada daun-daun ke saja, itu mudah gugur ke rumahnya. Cuma tu kalau kami lambatnya bangun anak kuatunya nampak ya saja kurma ada bajuritan ampai-ampainya ya tah dimakannya terus tu nya. Hati yang pun mau. Cuma tu kurma orang sebelah je. Kalau kita ni pokok mangga orang sebelah ni.
2: Soalnya macam untuk aku.
3: Daunnya masuk ke pagarku nya. Kalau gugur sini aku tak punya teh
1: catat kan. Sok kawasan je tu sudah.
3: Aninda. Ya, pernah sekalinya anakku tu temakannya, nampak ku anakku atunya terus dimakannya ba kurma basah atunya. Tahu ku ni yang kurma dari sebelah ni yang durang indah sempat putik. Biasanya nya kami putik tu nya, kami putik, kami antar balik ke rumahnya cuma tu kan. Arah jiran atu ni kurma durang atu gugurnya cuma tu. Sekali atu terlihat ya anaknya temakan ba kurma tu. Sekalinya sampai diambilnya anaknya tu disuruhnya muntah. Kuretnya mulut anaknya sampai muntah cuma tu. Atu begitu apa ni kukuh iman para sahabat itu, indah mau membiarkan anak-anak dorang makan makanan yang indah jelas sumbernya lah tu maksudnya bukan dorang yang balik, jadi ditakuti benda tu haram bagi dorang kan, walaupun halal bagi orang sebelah. Ya tak sampai itu apabila macam itu. Jadi mendengarkan cuma tu rupanya masalah sahabat ini, maka Rasulullah SAW-nya indah papanya kutah membalinya pokok kurma tunya cuma tu, yang pokok kurma jiran tu. Sekali ia tak lagi jual pasalnya yang dah mau jual makan pokok kurma jirannya ni bukan orang Islam, orang munafik ni jirannya ni. Ya tak, yang masalahnya lagi ya tak cepat-cepat tah nabi kan mau membali pokok kurma tu. Jadi diorang balilah pokok

0: Rumah Nabi, Abu Bakar semua tu menguruskan aku balik ni pokok kurma ni yang mula-mula Nabi membagi tahu kau mau aku balik pokok kurma ni yang untungnya nya kira Nabi kan bagi ganjaran ganjaran di anulah ganjaran di syurga nanti katanya akan digantikan bayaran pokok kurma ni nya dengan pokoknya dibuat daripada zamrud apanya ada bidadari-bidadari di siringnya nya cuma tu sekali orang ni kan orang munafik mana yang mau yang aku nda mau yang bayar anunya yang bayar kemudiannya aku mau yang bayar tunainya cuma tu bah jadi Abu Bakar tah bah mari tanya aku membali dulunya di balinya kemudian macam tu para sahabat ani apa cepat-cepatkan menolong ani sekali abahnya sudah tu Abu Bakar balinya Nabi bah nanti aku mengganti okey happy lah Abu Bakar siapa satu ya tah apalagi yang orang munafik ani ya kan pentingkan diri sendiri hanya syukurnya karena balinya tapi kurma ku ini kena balinya cuma tu tapi nya aku tahunya sekarang buahnya nya tetap jo masih ku makannya cuma tu. Dorang pasal dorang dah tahu Nabi sama Abu Bakar ini membali kurma ini untuk dibagi kepada sahabat jirannya ni. Dorang dah tahu tu. Dorang pikir Nabi sama Abu Bakar membali saja-saja cuma tu. Aku jo masih makan tu nya buahnya ku kurarah ku nya cuma tu kan. Sekali sudah tu nah sudah dilihatnya malamnya esok paginya dilihatnya pokok kurma tu berpindah positionnya ke sebelah rumah ke sebelah sana lagi rumah jirannya tu dan tanah ni mukjizat lah tu tanah-tanah ni rata macam dah pernah ada bertanam pokok di sebelah rumahnya tu dah jauh dapat turun lagi dah jauh dapat apa ni gugur lagi buah tu di atas apa ni halamannya tu
1: rumahnya
0: dah jauh lagi ada tu di halaman rumahnya sekali ya tu atu antara cerita-cerita yang macam mana kadang-kadang kita ni terpaksa pentingkan diri sendiri sebab kesusahan kita ni dan ini dapat lihat jo macam mana para sahabat dan rasul tu menghilangkan perasaan pentingkan diri sendiri itu dengan membantu para sahabatnya tapi banyak lagi lah kalau kita ni cari cerita-cerita Tani cari-cari cerita para sahabat ini memang banyak yang indah mau pentingkan diri sendiri ini sebenarnya sampai di medan peperangan ada yang anu kan tu orang yang tenat kena bawa ke siring lepas itu apa kita mintanya yang kena bantu tu kan minta airnya cuma tu saya sudah kena bagi air mendengar lagi kawan di sebelah yang lebih tenat lagi kan mau aing tolong bagi ni arahnya dulunya cuma tu lepas satu dengar lagi yang kena bagi tu dengar lagi orang lain lagi tenat tolong bagi ni arah sahabat satunya jadi sampai tah berpusing-pusing air tu dan ada yang sempat minum ada yang dah sempat minum oleh kerana terlalu mementingkan orang lain terpulang daripada diri diorang sendiri jadi ini yang perlu kita ni perhatikan apabila kita ni berada dalam situasi-situasi itu perlu juga kadangnya kita ni lihat kalau kita ni kan pentingkan orang lain atau kita ni pastikan dulu yang dorang atu bukannya memang suka mengambil kesempatan kalau yang memang suka mengambil kesempatan ni atah bagi malas ya tentu jadi atulah yang macam Tani jadikan pengajaran jadikan masa ni jangan jo Tani jadikan alasan Tani terdesak ni Tani apa ni boleh Tani jadikan alasan untuk Tani pentingkan diri tapi jangan jo kita ni rasa bersalah kalau kita ni mendahulukan diri kita ni sendiri cuma kita ni ada sukat-sukatnya saja singan mana aku singan mana sukatannya yang aku ni cukup untuk diriku sendiri kadang-kadang Tani ni pandai puas pasal tu Tani masih menggunakan alasan yang kita ni tu masih mendahulukan diri kita ni kan tanya tu perlu ke indah benar jadi macam sampai kita ni membali barang apa kan sampai kita ni memborong semua aku perlu ni aku perlu ayam ini tani borong semua sekadar yang tu tani pikirkan lah juga kan kalau kita ni benar kita ni perlu tapi sampai bila perlunya okay. Kadang-kadang indah juga tahan 2-3 hari ke kadai juga tapi membalik macam orang sebulan macam itu contohnya kalau kita ni sambil kita ni kan mendahulukan diri kita ni sendiri itu kita ni fikirkan juga sepenting mana benda itu untuk kita ni dan sepenting mana benda itu untuk orang lain supaya kita ni dapat menutralkan perkara ni indah juga kita ni terlampau indah memedulikan orang lain pasal Islam menyuruh kita ni sentiasa memedulikan orang lain tapi indah juga kita ni terlampau mendahulukan orang lain sebabnya kita ni perlu juga memerhatikan diri kita ni sendiri supaya indah terlalu zalim atas diri kita ni sendiri
1: jadinya macam yang Ustazah katakan itulah Ustazah kita ni ada waktu-waktunya yang memang terpaksa tak pentingkan diri kalau sekiranya orang itu selalu mengambil kesempatan kita ni Ustazah Jadinya ustaz, macam mana tu

0: Yang kalau yang aku terasa tu, kira sama je tu lah Ustaz Sazaha. Kira Allah indah apa tu, membiarkan ia terbeban dengan hutang yang banyak akan datang. Ya, cuma tu kali ya. Kira membagi manfaat je tu Ustaz Sazaha.
1: Kalau perasan memberi manfaat cuma tu, insyaAllah.
2: Ya, kena aku saya yakin insyaAllah. Macam yang Ustaz cakapkan tadi, situasi pandemik masanya Ustaz Zaha, dalam musim-musim pandemik ini memanglah mementingkan diri sendiri itu lebih nampak ketara, lebih lagi bila orang beli stok-stok makanannya Ustaz Zaha. Kalau awal-awal musim COVID itu tak lagi kebilangan ni, orang masing-masing mementingkan diri sendiri membeli stok barangan itu sampai indah mengampiti orang lain. Dapatkah sebenarnya kita ni membalancekan sifat pentingkan diri sendiri itu dengan sifat prihatin, lebih-lebih lagi dalam masa sekarang ini Ustazah, pandemik ini, bolehkah dibalancekan?
3: Oh, kira macam caranya kanya, kalau kita ni tu jenisnya orang yang kuat membali-bali ya, misalnya kalau membali Maggi memang dua kotak besar misalnya cuma tu kah, andangnya pisennya kadang suka memborong pisennya macam tu. Kalau caranya ia akan membalancekan, ya ia yang membahagi-bahagikan arah jiran-jiran, arah keluarga macam tu kan.
2: Ada
3: juga kalau ada pisennya orang yang indah mau mengudar sedikit misalnya macam tu. Bukan apa, kalau ia tahu macam mana rasanya makan sedikit indah puas, makan sedikit indah kenyang, tapi tujuannya kan berbagi-bagi sama keluarganya, kan berbagi-bagi sama jiran tetangganya, itu indah mengapa. Jadi ia balance walaupun ia memborong barang itu, tapi diageh-agehkannya juga, bukannya disimpannya di rumahnya saja seorang, satu freezer untuk ayam, satu freezer untuk kambing, satu freezer untuk sausage itu kan. Ya, cuma tu ya tah. Jadinya untuk balance satu cuma itulah. Tani ada timbulkan perasaan ingaukan orang lain, timbulkan perasaan prihatinkan orang lain. Masa ni walaupun kita ni indah keluar sendiri untuk shopping, tani indah keluar sendiri untuk bagi barang, dan kita ni indah keluar sendiri untuk membagi bantuan. Ada banyak NGO, badan-badan yang mengaga kita ni ataupun men-text kita ni, me-WhatsApp kita ni, dan membuat iklan-iklan yang meminta hulurkan bantuan supaya kita ni sama-sama menyokong dorang punya pergerakan itu. Maka yang paling mudah kita ni lakukan ya macam mana tu, kita ni sokong lah, kita ni bantu badan-badan ini untuk menyampaikan bantuan itu arah yang sepatutnya. Dorang lebih tahu macam mana caranya, dorang lebih tahu di mana yang memerlukan. Kalau macam kita ni, kadang-kadang dah kita ni tahu di mana ada orang susah di Brunei ni. Oh, rupanya ada. Jadi tani serahkan tak terus arah orang-orang yang lebih mengetahui itu, dan dorang lebih tahu selok-beloknya cuma tu. Jadi buat masa sekarang ni, maka tani anulah sokong badan-badan yang mengulurkan bantuan ni. Dan juga kita ni kalau kalau kita ni yang terlampau banyak membeli stok makanan dan sebagainya tu, sebenarnya sudah tah kita ni tu mementingkan diri sendiri. Dan juga kita ni tu menyusahkan orang lain bah. Orang lain susah mencari bila kada yang kita ni agak tu, kita ni habiskan semua bawangnya misalnya cuma tu. Jadi orang lain mengagak semua bekalan tu habis, maka ia terpaksa mengagak kada lain lagi. Kita ni menyusahkan. Jadi biar kita ni berpada-pada saja tu, kita ni berpada-pada cukup untuk keluarga kita ni, cukup untuk diri kita ni sendiri. Lepas satu supaya orang lain indah susah dengan kita ni punya tindakan tu. Dan juga untuk kita ni membantu juga untuk kita ni mengelakkan sifat pentingkan diri ni, satu hal lagi yang perlu kita ni perhatikan. Bila kita ni kan mencari barang misalnya, bila tani lihat satu tempat atau ramai, jadi tani sebagai rakyat, sebagai masyarakat ini, satu ahli anggota dalam masyarakat ini, kita ni tolonglah bertanggungjawab, jangan lagi menambah keramaian di tempat itu. Jadi kita ni tinggalkan tempat-tempat yang sampai tempat-tempat yang crowded. Lihat, sudah dari parking kereta dampit pun sudah tahu kira-kira di sana tu ramai. Kalau tahu apa, walaupun tah dalam satu kereta tu paling banyak dua orang saja yang boleh turun, tapi kalau sudah tempat parking atau penuh, artinya ramai datu di dalam itu. Jangan jauh kita ni pajal, apalagi kalau kita ni nampak sudah sekarang ni, alhamdulillah ada kedai-kedai yang membuat peraturan

0: baris dulu di luar yang bagi nombor tu. Jadi kalau kita ni lihat panjang barisan tu, bah jangan kita lagi disambung. Caritah ke daerah lain lagi lepas tu. Yang indah ada orang berbaris, ada penuh parking. Mungkin juga ia pun memerlukan customer masa tu. Jantah yang sudah ramai tu, ada sudah customernya tu. Jantah kita ni tambah lagi. Jadi kita ni tolong yang lebih memerlukan ni. Tani sebagai orang yang alhamdulillah, kalau kita ni sekarang ni adalah orang yang negatif daripada COVID ni, jadi kita ni membantu kerajaan untuk inda menambah lagi kes dengan kita ni punya pentingkan diri sendiri tu. Selalunya yang menambah kes ni ya pentingkan diri sendiri, melawat keluarga. Oh, aku rindu keluarga aku. Orang lain pun rindu juga. Tapi aku rindukan keluarga aku, tapi aku menyusahkan keluarga. Akhirnya keluarga yang kena oleh sebab aku punya pentingkan diri sendiri. Dan dapat menahan perasaan, dan dapat menahan rasakan melawat dan sebagainya tu. Ini yang sepatutnya kita ni fikirkan masak-masak sebelum kita ni membuat tindakan itu. Kadang-kadang kita ni pun jua kadang-kadang indah penting yang melawat indung tu okey lagi. Kadang-kadang ni nah kan berjumpa kawan, lepas satu kita ni tinggal ramai-ramai sama keluarga, sama anak buah kita ni, sama indung kita ni. Tani boleh menyebabkan rugi kunda ikut kawan ku, cerita-cerita ni siok ni dorang lepak ni ah. Rugi ku aku nda no kena ucap lagi tu, kena ucap kenapa takut cuma tu. Jadi paksa aku keluar. Paksa aku keluarnya cuma tu. Jadi ani termasuk juga pentingkan diri sendiri dan menyusahkan keluarga yang lain yang kadang-kadang dorang pun ada rasa tu sebenarnya kan keluar tu. Tapi dorang mematuhi undang-undang. Jadi kita ni yang menjadi punca menyusahkan orang yang sudah patuh pun jadi kanak. Ini ibaratnya macam ada satu hadis satu, kalau ini hadis ini sebenarnya pasal dakwah. Kalau kan mendakwah berdakwah itu ya sebenarnya ya mesti semua satu tempat itu mesti semua bekerja sama. Ya ibarat kita ni dalam berada di atas perahu yang bertingkat-tingkat. Jadinya kalau umpamanya cuma tu, tani ummah ni macam dalam satu perahu yang bertingkat-tingkat. Apabila orang yang air cuma ada di tingkat atas, kalau orang yang tingkat bawah ni kan minum, ia terpaksa naik lagi ke tingkat atas cuma tu. Tapi kalau orang tingkat bawah ni, ia malaskan naik atas. Ia ambil tindakan untuk membubuskan saja perahu atau ambil supaya senang adep jo airnya ambilnya. Kalau aku bubuskan saja dapat ku air ni, payah ku naik ke atasnya cuma tu. Tapi tindakan malasnya kan naik ke atas atau dengan membubuskan kapal atau akan mengakibatkan semua sampai tingkat atas pun juga akan karam akibat perbuatan orang yang di tingkat bawah itu saja. Ini ibaratnya. Kalau kita ni pentingkan diri sendiri, tani akan menyusahkan seluruh komuniti kita ni tu. Jadinya, tani sebagai orang yang negatif satu, tani membantu untuk indah menambah kes. Dan kalau kita ni, na'udzubillah min zalik, adalah sebagai seorang yang positif, tani jangan pentingkan diri sendiri juga, tani tolong kasihani orang lain, jangan sampai orang lain terkena oleh sebab kita ni. Terutama sekali kalau kita ni sudah tahu yang kita ni itu positif. Memang kadang-kadang selalunya yang tersebar ni yang dah tahu yang positif dan yang menyebabkan orang lain boleh tersebar. Tapi kalau yang kita ni sudah tahu atau tapi kita ni tetap juga berjumpa dengan orang lain atau yang memang dia dapat dimaafkan. Na'udzubillah min zalik.
1: Jadi kalau dalam situasi yang tadi itu benar-benarlah ia melampau tu Ustaz Zaha sampai ia memikirkan kesejahteraan orang lain. Jadi ini Ustaz sebagai penutuplah Ustaz secara ringkas sajalah. Sebab Ustazah pun banyak menjelaskan pasal orang-orang yang pentingkan diri ini, sekaligus Ustazah pun ada menyertakan dengan nasihat. Jadi mungkin nasihat dari Ustaz lah sedikit Ustaz tentang orang yang indah terbuka dalam menyahut perintah kerajaan untuk kekal di rumah sampai ada yang menyusahkan pihak lain lah, macam yang Ustaz sentuh sebelum ini di tempat kurantin pun yang keluar dan juga sebagainya. Sedikit nasihat Ustaz.
2: Mengenai perkara ini, sebagai nasihat saja, pertama sekali, kalau selalunya kalau orang yang beragama Islam lah, patutnya memperbanyakkan keinsafan dalam diri ini. Sebab kalau kita lihat, kata ulama, mengapa orang selalu melakukan maksiat dalam kehidupan

0: kehidupannya, ada tiga sebab katanya. Pertama, sebab indah ingat Allah ataupun indah takutkan Allah. Yang kedua, sebab indah takutkan hari akhirat. Dan yang ketiga, terlampau mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini, satu ia menyentuh pasal keimanan dan satu lagi menyentuh mengenai dengan hubungan silaturahim. Jadi tiga perkara ini sangat penting sebenarnya dalam usaha kita ini akan membuat perubahan dalam kehidupan ini ataupun memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebab itulah kalau nasihat saya mungkin kepada orang yang masih mementingkan diri sendiri ini, pertama lihat tujuan hidup kita ini sebenar. Tujuan hidup kita ini dan lain bukan hanyalah untuk Allah dan lain memang untuk Allah dan ada lagi untuk yang lain-lain lagi. Sebab itu apabila ketika ujian dan sebagainya, balik semula kepada Allah. Kata ini dia tenteram, balik semula kepada Allah. Kata ini dalam kesusahan, balik semula kepada Allah. Kata ini marah, balik juga kepada Allah. Semua kepada Allah. Jadi kalau sekiranya rasa itu tanpa kuat, sehingga akan mau melawan juga, melanggar peraturan dan sebagainya. Yang kedua, ingat akan hari akhirat. Di mana nasib kita ini nanti? Adakah kita ini mau karena di akhirat? Kita ini contohnya disebabkan kita ini ada orang meninggal, disebabkan kita ini membawa penyakit orang lain. Nanti Allah akan persoalkan tu. Kenapa kata ini berhati-hati? Kenapa kata ini sampai membuat perkara macam itu sehingga menyebabkan orang lain terkena penyakit itu? Itu nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala kita ini. Jadi kalau kita payahkan menjawab macam mana? Jadi lebih baik kita ini balik semula pada Allah, ingatkan hari akhirat. Kalau tak takut akan menjawab persoalan itu, maka kita ini cuba perbaikan diri kita ini. Perbaiki diri kita ini.
1: Kemudian yang ketiga ialah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita ini ada kesedaran untuk memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya, kalau kita ni ada harta, mungkin kita ni akan menginfakkan sedikit harta kita ni untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Contohnya, kalau sekiranya ada orang yang minta sedekah, kita ni bagi keluarkan sedikit harta kita ni untuk disedekahkan ataupun menolong orang yang memerlukan sekarang ni kan. Kalau kita perhatikan masa COVID ni macam-macam ada orang yang ada masalah, terutama sekali orang yang dalam kuarantin. Jadi apabila kita ni ada harta sedikit, kita ni infakkan untuk membeli barang keperluan dan sebagainya, itu dinamakan sudah kita ni itu memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau sekiranya kita ni mampu untuk menjadi sukarelawan, lagi bagus. Ini yang diperlukan oleh negara kita ni. Tapi kalau sekiranya kita ni dapat membuat apa-apa, yang paling penting ialah cara kita ni memberi manfaat kepada orang lain dan juga negara kita ni khususnya dalam mengawal merebaknya wabak COVID-19 ni. Caranya mudah saja, iaitu teranah saja di rumah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan memberi manfaat macam itu, ia akan memberi impak yang lebih besar lagi ya dalam kesejahteraan hidup kita ni, bukan saja di negara Wisalah ni, bahkan insyaAllah akan memberi impak kebaikan untuk kita ini di akhirat juga nanti insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan itu tadi akan dapat menjawab persoalan itu tadi insyaAllah.
2: Jadi dalam hal ini ada masanya kita ini perlu pentingkan diri dan ada masanya tidak perlulah untuk kita ini pentingkan diri. Sebab ada masanya kalau kita ini mementingkan diri itu akan menyusahkan orang lain ya Ustazah. Dan ada masanya kalau kita ini tidak pentingkan diri, macam jadi kesusahan juga untuk diri kita ni. jadi pandai-pandai tah kita ni apa tu menggunakannya di landasan yang betul lah kali tu.
3: Membalancekan juga ikut situasi.
0: Masyaallah.
3: Usulnya clear sudah tu apa yang Zaidah muskilkan tadi tu, boleh sudah kita ni tu ni. Apa tu boleh sudah kita ni berkabat ni, berkabat Zoom.
0: Masyaallah.
3: Insyaallah kalau
2: yang penting terjawablah sudah persoalan atau artinya
3: syukur,
2: apa yang terjadi itu sebenarnya ini semestinya tani itu pentingkan diri, menyusahkan orang lain lah macam itu Ustazah. Ada juga masanya tadi pentingkan diri yaitu sekarangnya ia malah mengambil kesempatan susah juga tadi itu
4: ya. Lihat juga
2: faham.
3: Usulnya baiklah kita ni bersurai untuk sesi kalian ni. InsyaAllah kalau Ustaz sama Ustazah free lagi, kita ni sambunglah sesi Zoom akan datang dengan soalan yang lain lagi. Okay. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan empat pohon di dalam syurga. Artinya, bagi bacaan subhanallah akan tumbuh satu pohon. Bagi bacaan alhamdulillah akan tumbuh lagi satu pohon. Bagi bacaan la ilaha illallah akan tumbuh pula satu pohon lain. Dan bagi bacaan Allahu Akbar akan tumbuh pula satu pohon. Semuanya ada empat zikir. Ada empat zikir. Jika dibaca akan menumbuhkan empat pohon di dalam surga. Allahu Akbar. Pohon-pohon apakah yang akan tumbuh itu? Menurut ahli hadis, ialah seperti pohon epal, pohon delima, dan lain-lain lagi yang digemari oleh selera kita. Jadi hadis ini jelas memberangsangkan kita untuk bertanam pohon-pohon buah di dalam syurga. Cuma hanya dengan mengucapkan zikir-zikir tertentu saja seperti telah disebutkan di atas tadi. Zikir-zikir ini mudah saja untuk dibaca dan senang dihafal, maka akan beruntunglah orang-orang yang bijaksana yang mau merebut peluang bertanam pohon-pohon di syurga ini. Ya salam, amalan mudah saja, namun tetap tertakluk kepada kemahuan dan iman kita terhadapnya. Kalau ada kemahuan dan iman kita terhadapnya, maka buatlah semua ini untuk kita menjawat pohon-pohon di syurga, di dalam syurga, di dalam syurga. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, audit mungkin tadi audit telah mengikuti kuliah mufti. Membawa kita ke pukul 4.39 minit petang. Kuliah mufti merupakan terbitan Dayang Nur Hazirah binti Abang Muhammad Ali. Buat yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Audah.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Pada waktu sekarang 4:45 minit petang. Di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi. Buat anda yang sudah selesai bertugas, selamat beristirahat diucapkan. Semoga segala usaha anda di sepanjang hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala jua. Yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu hendaknya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

perniagaan dan mengusahakan mana yang termampu demi menyara kehidupan. Sebahagian besar harta yang kita perolehi kita belanjakan untuk memenuhi keperluan hidup, makan, pakai, tempat tinggal dan sebagainya. Tidak kurang ada di antara kita membuat simpanan sebahagian atau sedikit dari harta yang telah diperolehi. Mungkin simpanan untuk masa depan ataupun untuk keperluan mendadak dan sebagainya. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan tersebut benar-benar menjadi hak mutlak kita yang boleh dibawa sebagai bekalan menuju akhirat, iaitu pada hak pada kehidupan yang kekal abadi nanti? Auda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda pun bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Auda, hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak kerana harta yang kita bawa menghadap Allah bukanlah yang berada di tangan kita, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya.

Begitu juga auda harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 tafsirnya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Auda Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain. Maka janganlah kita sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga auda harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saba ayat 39 tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya. Dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi auda apabila diperhatikan pada perkataan yang membawa makna, apa sahaja yang kamu belanjakan, Allah tidak mensyaratkan banyak ataupun sedikit. Akan tetapi apa yang penting, Allah melihat keikhlasan hati pada setiap pemberian yang kita usahakan.

Jadi begitulah infak, apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah SWT. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuayan. Dan Auda, harta bukanlah musuh manusia. Apa yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah dan sebagainya. Jadi Auda, Islam bukan sekadar mengajar kita mencari rezeki, bahkan Islam mengajar kita mencari rezeki yang halal, bersih dan diberkati. Jalan menuju kekayaan tidak boleh dibina di atas air mata orang lain. Demikian Auda sedikit renungan buat kita semua, membawa kita ke pukul 4.52 minit petang. Dan sekali lagi di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi, tepat pukul 5 petang nanti, Auda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula. Dan nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu ya Rasulullah. Kami membayangkan selalu engkaulah insan yang terkuat, tabah dan sering berlapang dada. Namun pernah ada ketikanya air mata sucimu jatuh jua, jatuh kerana kehilangan nenda tercinta, jatuh kerana kewafatan istri tercinta, dan jatuh kerana kehilangan bapa saudara yang banyak membantumu membela agama. Namun air mata jua pernah gugur untuk umat yang belum pernah engkau temu. Padamu ya Rasulullah, tanggungjawab bukan semata tentang membawa dan menyebarkan risalah agama, tetapi juga keselamatan umat.

Doa-doa selalu yang dipanjatkan walaupun belum pernah bertemu dengan kami sebagai umat. Betapa tingginya kasihmu, ya Rasulullah. Engkau, ya Rasulullah, yang telah dijanjikan dengan kemuliaan dan keampunan saja, begitu takut kepada Allah hingga menitiskan air mata. Bagaimana pula dengan kami ini? Dari engkau kami belajar, bukan mengharapkan kita menjadi manusia tanpa dosa semata, tetapi tetap kembali kepada Allah bagaimanapun berlikunya hidup di dunia. Mungkin hari ini tidak kami melihat air matamu, namun bersama air mata kami ingin tetap selalu berjalan di atas risalah bawaanmu, ya Rasulullah. Moga ia menjadi tanda bahwa dengan rindu mengingatimu ini, sudilah kiranya nanti di akhirat engkau memberikan syafaatmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Ani, ada bis kita?
3: Okey, terima kasih kita.
4: Astagh, tahu ia masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Agak tak sana.
3: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
4: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.
6: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

Baik, sudah mendengarkan di rahmati Allah. Waktu sekarang 5.16 menit petang untuk hari ini Senin, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 17 Ogos 2026. Masih menerusi ruangan Salam Iman untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sebentar saja lagi sudah akan dapat mengikuti bersama menerusi Tarikh Islam. Berita Perdana 5.30 minit petang, Mahfuzah 5.45 minit petang, dan sebagai panduan kita bersama azan, siaran langsung sembahyang fardu maghrib, azan maghrib, dan juga siaran langsung sembahyang fardu maghrib akan dapat awal diikuti pada pukul 6.33 minit petang ini nanti. Menyusul saya selepas itu, awal akan terus saja bersama mengikuti

0: ya 7.15 minit malam lah customer menghafal, dan azan fardu isya akan berkumandang pada pukul 7.44 minit malam ini nanti. Terima kasih dan terus dia bersama kami Nur Islam FM. Untuk seterusnya kita ikuti bersama Nursi rancangan Tarikh Islam. Selamat mengikuti.
1: Tarikh Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib. Setelah 10 tahun Islam bertahan di Mekah dan baru saja kaum muslimin reda menghadapi berbagai penyiksaan, suatu peristiwa sedih telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, iaitu kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan disusuli pula dengan wafatnya Abu Talib. Tahun ini dinamakan sebagai tahun kesedihan kerana kewafatan dua tokoh besar telah memberi kesan kepada kehidupan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah merupakan nikmat kurnia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Beliau adalah seorang isteri yang sangat setia dan sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan susah dan senang. Beliau adalah orang yang mula-mula mengakui kebenaran seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membantu baginda dengan harta benda dan jiwa raganya dalam menyebarkan agama Islam. Abu Talib pula adalah bapa saudara baginda yang mengasuh sejak kecil hingga dewasa dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang. Beliau adalah tokoh yang dihormati oleh kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu orang yang di bawah jaminan keselamatan dan perlindungannya. Beliau sanggup menghadapi celaan dan cacian dalam membela dan melindungi keselamatan baginda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Talib. Dengan kewafatan kedua-dua tokoh besar ini, kaum Quraisy merasakan berpeluang untuk lebih mudah mematahkan perjuangan baginda. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka

0: mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Assalamualaikum, Jah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku ni mencari baras tempatan. Tahu kita di mana berjual?
2: Baras tempatan. Banyak juga sudah berjual di kedai-kedai masa ni. Di tamu ada, pasar pun ada. Macam-macam lah jenis barasnya. Ada sembada 188, BDR5, pusu, bario, adan pun ada tu. Baras Brunei yang kita ni.
1: Rupanya. Bisa ya jual. Ani memudahkan orang-orang kita ni membeli baras lokal.
2: Di samping itu, dapat juga menyokong usaha pedagang tempatan, berjarih, berkarih dalam sama-sama menyahut titah ke bawah duli Baginda Sultan untuk meningkatkan sara diri dan sekuriti makanan negara.
1: Benar tu. Sekaligus dapat juga meningkatkan keluaran hasil ladang. Terima kasih je ha. Berjalan tekuni ke kedai.
3: Dapatkanlah beras tempatan bagi sama-sama meningkatkan ekonomi dan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. KDNK, Negara Brunei Darussalam. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Haflah Taharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflah Taharuj kali ke-16 Yunisa. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman

0: Amanah diperolehi titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan.
1: Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. UNISA bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap UNISA perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif UNISA untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam.
0: Baginda juga bertitah mengambil maklum mengenai jalinan kerjasama strategik UNISA dengan universiti-universiti berprestij luar negara untuk meningkatkan visibiliti UNISA di peringkat antarabangsa.
1: Penawaran program Dwi Ijazah dan Dual Degree UNISA bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah bukan sahaja memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai pilihan destinasi pelancongan pendidikan, bahkan juga akan dapat memperluaskan jaringan peluang kerjaya. Memandangkan pasaran kerja semakin kompetitif, UNISA juga perlu komited dalam menawarkan program pengajian yang berkualiti. Sehubungan itu, beta menyarankan kepada UNISA supaya memantapkan lagi program-program yang ditawarkan, dan pada masa yang sama, pihak-pihak berkenaan juga hendaklah memperkemas kualiti sukatan pelajaran dan kurikulum bagi pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti.
0: Titah ke bawah Dulia Mahamulia, tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
1: Dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, beta berharap semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Langkah ini akan memastikan institusi pendidikan seperti UNISA dapat memberikan tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden, sekaligus memaksimumkan impak pelaburan awam di samping menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
0: Baginda bertitah menzahirkan harapan agar para graduan dan alumni akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran.
1: Mengenai pencapaian teras strategik UNISA dalam pengiktirafan antarabangsa, beta mengucapkan syabas dan tahniah kerana UNISA mencapai kedudukan yang ke-147 dalam senarai top 500 global innovative universities dalam Well,

University ranking for Innovation WURI, WURI. 2026 bahkan turut juga meraih Global Good Governance 3G Award sebagai

0: Alumni diharap akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Kelangsungan hidup masyarakat kita dalam era globalisasi yang serba mencabar ini amatlah bergantung kepada kesediaan kita untuk terus meneroka ilmu serta menguasai kepekaran baharu. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk terus menambah ilmu. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon pertambahan ilmu.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara.
0: Di kesempatan ini, beta menyeru kepada semua graduan dan alumni UNISA agar sentiasa berusaha memajukan diri dengan meningkatkan keboleh pasaran masing-masing, terutama melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Akhir kalam, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan, komitmen, pengorbanan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan dalam menjayakan Majlis Aflut Taharuj ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
1: Tahun ini 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflat Taharuj UNISA ke-16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Islam Jaidi, graduan ijazah Sarjana Muda Syariah Fiqh dan Usul. Manakala bacaan Al-Hadis disampaikan oleh Awang Muhammad Adi Syazani alias Muhammad Iz Razik bin Syahri, graduan ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Kiraat. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyentuh mengenai pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh UNISA yang mencerminkan komitmen terhadap kecemerlangan pendidikan tinggi, kelestarian, inovasi dan pembangunan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurnia

0: Setelah dipercayai melakukan beberapa kesalahan, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh tidak bekerja dengan majikan asal dan gagal mengemukakan dokumen asal. Penahanan dibuat semasa operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Bandar Seri Begawan ke atas 5 lokasi yang menyasarkan rumah dan bilik sewa di Mukim Sengkurong. Semasa pemeriksaan ke atas bilik sewa di Mukim Kilanas, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah. Manakala seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dijatuhi hukuman setelah melakukan 3 kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Ahad bin Tosin dikenakan hukuman penjara setahun dan denda $2,000 Brunei sebagai ganti sebatan. Dia gagal membayar denda dan digantikan dengan pemenjaraan selama 2 bulan menjadikan jumlah pemenjaraan kepada setahun 2 bulan. Hukuman berkuat kuasa pada 11 Ogos 2026. Pemeriksaan di persekitaran Mukim Labi pula mendapati seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan memaklumkan pengambilan HECAS bagi kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei PB akan bermula esok 18 Ogos pukul 9 pagi dan akan ditutup pada 9 September pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HECAS atau melalui email ask.hecas@moe.gov.bn atau hubungi talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat. Sukan. $75,000 Brunei berjaya dikumpul sepanjang Kejohanan Baiduri Masters 2026 berlangsung. Majlis penyampaian hadiah bagi kejohanan tersebut berlangsung semalam di Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 600 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida Smarter Brunei Learning Ladder Society, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Anur Harapan. Baiduri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti waktu Brunei.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairun nas ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Khairun nas ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Bermaksud, sebaik-baik manusia itu adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Khairun nas ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Khairun nasi ahsanuhum khulqa wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia itu adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang lebih bermanfaat bagi manusia. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung. Hari ini adalah pukul 6.33 Amir petang. Dan audio sebentar lagi azan yang menandakan masuknya waktu bagi menaikkan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا ترهم فيها وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin. Dengan tadi audio azan yang menandakan masuknya waktu bagi menaikkan sembahyang fardu maghrib. Sementara kita menantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 78 yang tafsirnya, dirikanlah sembahyang mulai tergelincir matahari hingga sampai kelab malam, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sungguhnya sembahyang subuh disaksikan oleh malaikat. Audah sembahyang fardu lima waktu itu diwajibkan ke atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan yang mukallaf, iaitu yang balik, berakal dan suci. Tuhan menjadikan sembahyang itu adalah wajib selagi akal fikiran orang itu sedar dan waras. Sekalipun dalam keadaan sakit atau orang yang kurang upaya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan sembahyang fardu lima waktu itu. Akan tetapi, cara mendirikan sembahyang itu saja berbeza mengikut keupayaan pesakit itu sendiri, sama ada secara berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi, sudah perlu diingat.

Ingat bahwa meninggalkan sembahyang fardu lima waktu dengan sengaja itu hukumnya adalah berdosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan mereka neraka sekar di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 hingga bab 3 yang